maklumin aja lah ya, kalau gebetan kamu tuh ada salah-salahnya dikit gitu. Namanya juga manusia biasa ya, sirs. Ada masih barengan sama Alvin di The Morning Crew yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi. Asik. Cek ombak dulu dong yang sirs, pagi ini menu sarapan kamu udah mulai transisi jadi serba daging belum nih? Pasti abis Idul Adha kemarin ya, bakaran kamu jadi kayak rendang, gulai, sate, atau minimal krengsengan daging kurban lah ya, ya sirs. Karena momen Idul Adha itu emang selalu magis gitu, dan kerasa banget kebersamaannya ya. Apalagi tahun ini Alvin dengar ada satu kabar dari ibu kota yang bikin hati itu rasanya adem banget gitu, ngelihat indahnya toleransi di Indonesia ya. Jadi gini ya, sirs. Jadi Menteri Agama kita Bapak Nasruddin Umar kemarin baru aja ngasih statement yang keren banget ya. Beliau nyampein nih kalau pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Masjid Istiqlal Jakarta itu nerima banyak banget sumbangan hewan kurban yang datangnya justru dari teman-teman komunitas non-muslim gitu. Wah, merinding gak sih yang sirs dengernya? Jadi kata Pak Nasruddin, partisipasi lintas agama ini jadi bukti nyata kalau spirit Idul Adha itu udah melampaui batasan ritual keagamaan aja gitu ya. Jadi momen kurban ini tuh benar-benar dilihat sebagai perayaan universal buat saling berbagi dan ngebantu saudara-saudara kita yang membutuhkan tanpa mandang latar belakang mereka gitu. Asli ya, respect banget sih buat teman-teman.

Gak semua orang punya kenangan seru soal nonton kurban pas kecil ya, Stars. Alvin nemu satu thread yang viral banget. Ada netizen yang curhat gini nih. Katanya, aku muslim dan insya Allah selalu kurban tiap tahun. Tapi aku gak bisa bohong, dari kecil aku gak suka Idul Adha. Kenapa? Jawaban pendeknya adalah, aku trauma, katanya. Iya, trauma lihat mata hewan-hewan tersebut pas lagi meregang nyawa. Karena itu ngebekas sampai puluhan tahun. Waduh, ini dalam banget ya, Stars ya. Gak cuma itu, di thread selanjutnya juga netizen juga ngasih reminder penting buat para parents ya, atau orang tua yang sudah punya anak. Katanya, guys, buat kalian yang punya anak di bawah 7 tahun, jangan diajak lihat penyembelian hewan kurban ya. Anak umur segitu belum punya kemampuan berpikir logis yang matang. Akibatnya, mereka cenderung nafsirin kejadian yang melibatkan darah dan suara hewan itu secara harfiah aja. Gitu katanya. Dan kalau dipikir-pikir, bener juga sih. Anak kecil kan taunya itu sapi, hewan yang lucu yang seru ya, yang sering ada di lagu anak-anak gitu. Pas tiba-tiba lihat hewannya berdarah-darah, otak mereka tuh belum nyampe buat paham esensi ibadahnya gitu ya, Stars. Yang ada mereka malah mikirnya itu pembunuhan dan malah jadi trauma psikologis. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih ya, Stars? Ada pengalaman masa kecil sendiri nggak untuk nonton penyembelihan sapi gitu? Kamu termasuk tim yang dari kecil udah berani dan excited nonton pemotongan hewan kurban di barisan paling depan, atau kamu termasuk tim yang diem-diem juga ada trauma nih sampai sekarang gak berani lihat darah gitu secara langsung? Boleh banget yang saya sampaikan pengalaman kamu melihat pemotongan hewan kurban ini ya, Stars ya, di WhatsApp kita di 081-888-0948.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.

suaranya tuh kayak customer service bang, adem bener gitu ya. Tapi buang jauh-jauh ekspektasi itu ya Sers, karena akhir-akhir ini aku lihat di timeline TikTok kita itu lagi dijajah sama satu AI baru yang kelakuannya tuh bener-bener di luar Nurul deh. Bukannya ngebantu ya, ini AI malah hobi ngajak berantem gitu. Kamu tahu gak sih, namanya tuh Rudy AI. Nah, buat kamu yang belum tahu ya, Rudy AI ini wujudnya tuh lucu banget ya Sers. Avatarnya tuh bentuk hewan panda merah gemoy yang aura Ainun sense-nya tuh abis gitu ya. Tapi jangan ketipu sama mukanya youngsters. Begitu kamu chat atau ajak ngobrol ya, mulutnya tuh lebih pedes dari seblak level 10. Jadi si panda ini tuh bisa ngomong ternyata ya youngsters ya. Yang kalau kita ngomong juga, dia tuh nimpalin omongan kita. Nah, bukannya ngasih solusi youngsters, si Rudy ini hobinya ngerosting, ngegas, dan ngeluarin kata-kata mutiara kebun binatang. Bayangin, seorang AI gitu ya, bisa ngomong kayak gitu. Jadi kamu curhat dikit nih ya, langsung dikatain goblok lah, tolol lah. Ini tuh bener-bener definisi temen toksik berkedok kepintaran buatan gitu ya. Nah, usut punya usut nih, kabar yang beredar di kalangan tech savvy TikTok ini, aplikasi Rudy AI ini katanya pakai base atau nyambung ke sistemnya Grok. Jadi aplikasinya itu namanya ya Grok AI, bukan Grok AI ding, Grok gitu ya kalau nggak salah ya. Nah itu, jadi AI-nya itu di dalamnya namanya Rudy AI gitu. Nah, jadi Grok itu kan

ngobrol sama Rudy yang ada bukannya sembuh malah nambah beban pikiran gitu ya. Aduh. Kayaknya kalau Rudy disuruh ngerjain tugas kampus atau laporan kantor, kayaknya nggak bakal dikerjain deh. Yang ada malah dikata-katain gitu kan. Ya belum nyoba sih. Tapi ya. Aku mau sapa-sapa dulu nih yang yang sudah masuk juga tadi di WhatsApp kita ya pagi hari ini. Itu ada dari Kak Adi Putra. Halo Kak Adi Putra. Katanya Kak request lagu dari Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Semangat untuk teman-teman DJ FM akhir bulan. Tanda-tanda mau gajian. Waduh, bener lagi. Akhir bulan ini tanggal 29 Mei ya, udah akhir banget nih, mau menuju Juni gitu. Bener, mau gajian. Kalau tim DJ FM Squad gajiannya emang akhir bulan nih yang saya. Kalau kamu tim gajian akhir bulan atau tim yang awal bulan nih? Lalu ada dari Kak Randy. Halo Kak Randy. Bangun pagi, buka HP, request lagu, langsung mandi sambil bersenandung katanya. Selamat pagi, mau request DJ Snack Different, A Different Way. Terima kasih. Oke, aku nanti cari.

Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Give It Up. Just keep it low. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Rukya. Give It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Give It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Give It Up.

0: Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Sters. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah loh. Kan?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Apa ini DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Hada. Sudah waktunya apa yang seles jam 7.43 yang berarti ya. Sudah waktunya masuk ke segmen Tebak Cepat. Asik. Langsung gercepin di WhatsApp kita yang seles untuk menjawab 3 pertanyaan pada pagi hari ini ya. Kalau yang aktif di WhatsApp DJ FM saat ini ada dari Kak Edi sama Kak Ipul nih ya. Tadi udah

Aku ulangin lagi pertanyaan pertama. Saat seseorang mempunyai trauma masa lalu, indera apa yang paling cepat memicu flashback atau ingatan buruk tersebut muncul kembali secara tiba-tiba? Apakah A, suara keras, atau B, bau atau aroma? Apakah A, suara keras, B, bau atau aroma?

Kak Ipul menjawab B. Bau. Bau nama kota katanya. Kota mana tuh Kak Ipul? Di provinsi mana tuh? Coba. Kak Ipul menjawab bau. Lalu Kak Yusuf Triyono menjawab bau atau aroma. Kak Edi menjawab B. Bau atau aroma. Kak Ferdi juga menjawab aroma, Vin. Siap. Semuanya menjawab bau atau aroma. Tidak ada yang menjawab suara keras. Oke. Langsung aja kalau gitu ya, yang serius Alvin kunci jawabannya.

Jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah bau atau aroma. Yeay. Selamat, betul semua ini ya bau-baunya. Jawab B, bau atau aroma. Betul banget ya, Sir. Jadi banyak yang mengira ya itu suara keras kayak ledakan itu pemicu utama gitu. Padahal saraf penciuman di hidung kita itu adalah satu-satunya indera yang terhubung langsung ke amigdala atau hipokampus namanya, yaitu bagian otak yang ngatur emosi dan memori ya, Sars. Nah, makanya cuma dari nyium aroma parfum mantan kamu misalnya ya, atau bau rumah sakit, nah tubuh seseorang itu bisa langsung merinding dan memori traumanya langsung muter tuh kayak film di otaknya ya. Jadi bau atau aroma itu tuh benar-benar pemicu memori trauma yang paling kuat. Bisa seperti itu ya, Sers. Atau kamu sendiri ada yang pernah ngalamin kayak gitu gak sih, yang Sers, lewat bau terus kayak trauma kamu tuh muncul kembali gitu, langsung inget kayak keputer kayak film aja gitu ya, Sers. Kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Sering banget ada kasus orang yang selamat dari kecelakaan maut atau kejadian tragis ya, tapi tiba-tiba dia tuh lupa yang sama detik-detik kejadiannya gitu. Nah, kenapa sih alasan korban kejadian tragis ini mendadak hilang ingatan atau amnesia gitu? Apakah karena A, benturan di kepala, atau B, karena sistem perlindungan otak? Apakah A, benturan di kepala, atau B, sistem perlindungan otak?

Aku ulangin lagi pertanyaan kedua, Youngsters. Sering banget ada kasus orang yang selamat nih dari kecelakaan maut atau kejadian tragis gitu. Nah, tiba-tiba dia lupa sama detik-detik kejadiannya. Nah, apa sih alasan korban kejadian tragis ini mendadak hilang ingatan? Atau bisa dibilang amnesia gitu. Apakah A, benturan di kepala, atau karena B, sistem perlindungan otak? Apakah A, karena benturan di kepala, atau B, karena sistem perlindungan otak?

Gayo Suftriono menjawab sistem perlindungan otak. Oke, Kak Edi juga menjawab B, sistem perlindungan otak. Semoga benar. Kalau Kak Ipul beda nih, jawabannya A, perlindungan di kepala pakai asuransi katanya. Kak Ferdi juga menjawab A kayaknya, Vin. Wih, Kak Ferdi sama Kak Ipul kayaknya lagi kompak banget nih ya. Kalau Kak Edi sama kayak Kak Yusuf Triyono jawabannya yaitu B, sistem perlindungan otak. Oke, kita ada dua jawaban yang harus di pertanyaan kedua ya. Kira-kira jawaban siapa nih yang betul? Langsung aja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... Sistem perlindungan otak. Gimana sih Kak Ipul? Ini salah tuh kan? Tadi pengennya 4, tapi ada soal yang salah di pertanyaan kedua. Aduh, jawabannya betul adalah B, Elsers, yaitu sistem perlindungan otak ya. Ini yang namanya disosiatif amnesia nih. Jadi saat kejadiannya terlalu mengerikan dan tingkat stresnya terlalu tinggi, otak manusia itu bakal ngerasa overload ya. Nah, biar kewarasan kita tetap terjaga dan gak gila, otak tuh secara otomatis memblokir atau mematikan memori tersebut sementara waktu sebagai bentuk pertahanan diri. Wih, canggih banget ya. Tubuh kita itu benar-benar kayak diatur seoptimal mungkin gitu biar tetap waras ya, Sirs. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, alias pertanyaan terakhir.

Benar atau salah? Benar atau salah? Kalau kakek buyut kita punya trauma berat di masa lalu, ya, trauma itu bisa menurun ke generasi selanjutnya lewat warisan DNA. Apakah benar atau salah? Trauma bisa menurun ke generasi selanjutnya lewat warisan DNA. Apakah benar atau salah?

Benar atau salah? Benar atau salah? Trauma itu bisa menurun ke generasi selanjutnya. Jadi diturunkan ke anak cucu yang terselewat warisan DNA. Apakah pernyataan itu benar atau salah?

Ayo, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apakah jawaban kamu betul, youngsters? Penentuan banget nih, terutama jawaban Kak Ipul. Soalnya dia mintanya 4 pertanyaan tadi ya. 3 pertanyaan aja ada yang salah tadi kan di pertanyaan kedua. Kita lihat apakah pertanyaan ketiga jawabannya betul. Kak Ipul menjawab benar. Warisan sawah juga katanya. Gak cuma warisan DNA tapi warisan sawah juga dibawa ya Kak Ipul ini. Kalau kata Kak Edi, salah, pakai banget. Oke, Kak Edi ini ngotot banget, salahnya A-nya banyak, H-nya banyak nih. Salah, pakai banget katanya. Udah gitu ada tanda serunya lagi. Lalu kalau kata Kak Yusuf Triyono menjawab benar. Kak Ferdi juga menjawab betul deh. Wih, ini yang jawabannya beda cuma Kak Edi doang nih Kak. Apakah mau mengganti jawaban sebelum aku kunci jawabannya? Kak Yusuf Triyono menjawab benar. Kak Ferdi menjawab betul. Kalau kata Kak Ipul juga benar. Warisan sawah juga katanya diturunkan ke anak cucunya. Betul sih kalau warisan sawah. Tapi kalau warisan DNA trauma apakah disalurkan ke anak cucu juga, youngsters? Langsung aja deh. Jawabannya Alvin Kunci.

Benar. Aduh, Kak Edi, jawabannya salah nih. Jawaban yang betul tuh benar ya. Udah ngotot lagi katanya. Ya kali warisan trauma, warisan mah cuan. Jadi ternyata ya Sas, warisan DNA juga itu menurun ke anak cucunya ya lewat trauma ini. Ini mind blowing banget sih. Jadi dalam ilmu genetika modern ada yang namanya epigenetik. Nah, penelitian ini ngebuktiin kalau trauma ekstrim yang dialami seseorang bisa mengubah struktur DNA mereka. Jadi perubahan DNA ini kemudian diwariskan lah yang Sars ke anak cucunya. Makanya kadang nih ya, ada orang yang gampang cemas atau fobia berlebihan terhadap sesuatu gitu. Padahal dia tuh belum pernah ngalamin kejadian buruk itu secara langsung. Nah, itu bisa kamu curigain sebagai trauma turunan tuh yang Star. Jadi lewat warisan DNA dari orang tua atau kakek buyut kamu gitu. Jadi bukan cuma cuan doang Kak Edi, trauma, tapi warisan DNA juga bisa memicu trauma gitu ya. Ah, malah ngotot banget lagi jawabannya salah, pakai banget. Ya, itu dia yang seru 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini mengenai trauma ya. Jadi selain warisan juga, warisan sawah juga, warisan DNA juga, ya trauma juga yang seru ya. Oke, ini kayak Paul salah satu ya kayaknya tadi jawabannya. Terus siapa lagi yang salah ya Sars? Kak Edi salah satu kayaknya tadi. Terus Kak Ferdi betul semua gak nih? Kak Yusuf betul semua deh kayaknya. Oke, selamat ya Sars. Itu dia 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini mengenai trauma ya. Semoga itu menjadi insight baru buat kamu mengenai trauma ini ya Sars ya. Dan boleh banget buat kamu yang rekomendasiin lagu-lagu untuk diputar di DJ FM, terutama lagu favorit kamu. Ada dari Kak Ferdi juga tadi yang sudah request lagunya Rihanna, Love on the Brain. Oke, aku nanti search dulu lagunya ya Kak Ferdi. Sama Kak Ipul juga sudah rekomendasiin lagunya Kotak yang Lupa Ingatan. Katanya pas sama trauma. Aduh, pengen amnesia nih Kak Ipul. Oke, tapi aku mau potrin dulu lagunya yang tadi udah request sebelum tebak cepat yang terus ada dari Kak Adnan. Ini dia Taylor Swift yang berjudul Red.

0: Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih di Nekor Poin di JFM di Ultimate Youngsters Radio. Satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengerin ya Youngsters, itu ada dari rekomendasinya Kak Randy ya, yang tadi sudah request lagunya DJ Snake Fat Love A Different Way. Dan aku mau battlein dua musisi di back to back song pagi hari ini Youngsters ya. Yang kalau tadi kita udah bahas soal trauma juga, dan nyatanya hal ini tuh bisa kejadian ke siapa aja, gak terkecuali buat para superstar di dunia. Tapi hebatnya mereka tuh ngebuktiin kalau masa lalu yang gelap dan rasa sakit yang mendalam itu bisa diubah jadi energi buat nyiptain karya-karya legendaris gitu. Di posisi pertama itu aku memilih ada Zayn Malik, yang dimana kalau kamu ngikutin perjalanannya ya pasti tahu dong ya, kalau Zayn Malik ini punya riwayat severe anxiety alias gangguan kecemasan yang parah banget gitu. Karena tekanan sorotan kamera dan ekspektasi gila-gilaan pas dia tuh masih di One Direction dulu. Nah, nyisain trauma dan beban mental yang bikin dia tuh sampai sekarang batalin konser solonya ya, Sers. Tapi Zayn gak nyerah dan jadiin musik tuh sebagai tempat healingnya gitu. Kemudian aku battlein Zayn Malik dengan Chester Bennington dari Linkin Park ya, yang dimana suaranya udah nemenin masa krisis remaja kita gitu. Nah, mendiang Chester Bennington dari Linkin Park ini mungkin gak banyak orang tahu ya. Chester ini punya trauma masa kecil yang luar biasa berat ya, Sirs. Beliau pernah jadi korban pelecehan seksual oleh orang terdekatnya di masa lalu. Ditambah lagi pengalaman bullying parah pas dia tuh sekolah gitu. Nah, jadi ada luka batin, luka terasing, dan kemarahan inilah yang jadi motor penggerak dari semua lirik dan teriakan emosional Chester di lagu-lagu Linkin Park. Kita spill dulu ya, Sirs, di Zayn Malik. Aku memilih lagunya yang bersama Sia, ada Dark Still Down.

Lagu pop balada ini maknanya dalam banget ya, Youngsters. Liriknya nyeritain tentang janji seseorang buat terus nemenin pasangannya ngelewatin masa-masa paling gelap dari senja sampai fajar menyingsing. Vibes-nya itu benar-benar epic dan ngasih rasa aman buat kamu yang lagi ngerasa cemas atau sendirian. Nah, di posisi kedua ada Linkin Park, In

Lagu new metal ini adalah bentuk release alias pelepasan rasa frustasi yang sempurna, Yensers. Jadi ngewakilin perasaan hancur dan capek berjuang gitu. Cocok banget buat kamu yang butuh ngeluapin amarah dan emosi terpendam pagi ini ya. Jadi bisa teriak sekenceng-kencengnya bareng Median Chester, Yensers.

Langsung tentuin vote kamu di Back to Back Song pada pagi hari ini. Yang seharusnya kamu timnya Zain Malik, Dust Till Dawn, atau kamu timnya Linkin Park, In The End. Untuk closing and the morning crew pada pagi hari ini ya. Kalau misalkan kamu tim Zain Malik, lagu yang bakal kamu dengerin ada Dust Till Dawn. Tapi kalau kamu timnya Linkin Park, lagu yang bakal kamu dengerin di closing nanti ada In The End. Langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram yang search di @djfmsurabaya. Aku tungguin vote kamu yang search, dan kita puterin dulu satu rekomendasi lagu yang tadi di request oleh Kak Ferdi ya. Ada lagunya Rihanna, ini dia Love On The Brain.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

94.8 GFM The Ultimate Youngsters Radio. Aduh, ada gak sih yang masih sendiri juga Youngsters di pertengahan tahun ini? Udah mau bulan Juni, tapi kamu mau masih aja sendiri gitu. Tapi tenang aja, meskipun masih sendiri, tapi Alvin bakal setia menemani pagi kamu Youngsters, terutama di The Morning Crew. Mau remind kamu kembali yang belum vote di Back to Back Song pada pagi hari ini, yang terus kita lagi battlein dua musisi internasional. Kita spill ulang ya. Yang pertama ada dari Zayn Malik, ini dia Dust Till Dawn. Lagu yang pas banget buat kamu yang pagi ini lagi butuh comfort atau rasa aman ya. Buat ya kamu yang lagi di jalan lewatin macetnya Surabaya, atau lagi ngadepin tugas kampus dan kerjaan kantor yang bikin overthinking gitu. Dengerin ini tuh berasa kayak ada yang bisikin, tenang, kamu gak sendirian, semua bakal baik-baik aja yang search. Jadi bikin hati adem gitu ya. Lalu kita battlein dengan lagunya Linkin Park, ini dia

Kalau ini adalah jalur healing buat kamu yang lagi capek, sumpek, atau kesel banget sama kenyataan harus kerja atau kuliah di hari kejepit ini nih Hansers ya. Daripada marah-marah ke orang, mending kamu pasang headset atau putar volume speaker mobil kamu kenceng-kenceng, terus ikut teriak bareng Chester deh ya. Cocok banget buat stress, relief. Dijamin setelah teriak, beban di dada tuh langsung rontok semua gitu. Langsung tentuin aja yang search spot kamu di Back to Back Song pada pagi hari ini di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @tjfm Surabaya ya. Yang belum vote, yuk. Kalau kamu tim Zain Malik, lagu yang bakal kamu dengerin di closingnya nanti ada Dust Till Down. Tapi kalau kamu tim Linkin Park, kamu bakal dengerin In The End.

Aku tunggu vote kamu yang search di Back to Back Song pagi hari ini ya, di WhatsApp kita 081-888-0948. Aku puterin dulu lagu dari Magic, ini dia, Kiss Me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi, aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill? Gas! Mau hiburan tanpa jeda? Bisa banget! Mau produktif sekaligus tetap enjoy? Aman! Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
4: You are listening to DJ FM Surabaya.
5: Hey, I'm Grace getting from.
4: This is the hit song.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Yuhui, Asos masih bareng sama Alvin di sini di The Morning Crew. Waduh, detik-detik terakhir banget ya. Udah jam 8.50, 9 kurang 10 menit. Asik, gak terasa banget Alvin sudah menemani kamu selama 3 jam ya, dari jam 6 pagi. Waduh, 3 jam kegiatan kamu kayaknya udah ngapain aja kira-kira ya, youngsters. Dan aku mau bacain vote yang sudah masuk di Back to Back Song ya. Kita lagi battlein dua musisi, ada Zayn Malik dan Linkin Park. Aku mau spill untuk terakhir kalinya kali ya, buat kamu yang belum vote nih ya, langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948. Bisa juga melalui DM Instagram yang search di @djfm Surabaya ya. Yang pertama ini dia, ada Zayn Malik, Dark Still Down.

0: Ada dari Kak Ferdi yang pertama kali vote yang search di Back to Back Song pagi hari ini. Kak Ferdi vote Linkin Park. Linkin Park. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Kiftia dari Prigen yang search yang kakak ikut ngevote dong katanya. Oke, boleh banget dong Kak Kif. Aku timnya Chester Bennington, Bennington alias Linkin Park. Dua suara Linkin Park. Lalu ada dari Mas Yusuf Uuk juga sudah memilih Linkin Park. Ada dari Kak Adnan juga memilih Linkin. Sama Kak Yusuf Triyono yang barusan aja memilih Linkin Park. Kak Reno juga memilih Linkin Park. Aduh, kompak semua ini answers ya. Gak ada yang milih Zain loh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suara sudah memilih Linkin Park answers. Yang berarti pemenang Back to Back Song pada pagi hari ini dimenangkan oleh Linkin Park. Dengan lagu yang berjudul In The End. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill, ada yang berjudul Numb ya. Dan sebelum lagunya aku puterin, aku mau pamit undur diri dulu. Bye-bye yang seharusnya. Selamat melanjutkan hari Jumat pagi ini di hari kejepit ya. Dan selamat menunaikan weekend juga besok yang seharusnya Sabtu Minggu ya. Jadi tuntaskan semua pekerjaan kamu di hari Jumat ini. Semangat, semangat, semangat, semangat. Jangan lupa nanti siang Jumatan ya, bagi yang melaksanakan sholat Jumat. Dia nanti ditemenin sama jamnya yang seharusnya bersama DJ Hans di jam 11 sampai jam 1 siang. Sore juga nanti ditemenin sama DJ Kiki di Sunset Vibes jam 3 sampai jam 6 sore. Dan nanti malam ditemenin sama DJ Feby di J-K-Pop jam 8 sampai jam 10 malam. Sampai jumpa Yancers. Langsung aja kita sambut pemenang Back to Back Song pilihan kamu. Ini dia Linkin Park.
1: Back to Back Song pilihan Yancers.

0: shawty.
1: Ice Spice, yeah.
2: Tahu nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur, walau tetap gak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus

0: proteksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: New release on DJ Ava.

tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja, ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka, penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell, film komedi horor terbarunya itu, bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban ya, Sers. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, atau millionaire gak sih, youngsters?

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Desa, cinta dulu Tekol Surabaya. Ini apa, banyak CFD-CFD-nya gitu. Terus kayak banyak juga fasilitas yang bisa dipakai di Surabaya. Jagoannya Surabaya, selamat ulang tahun Surabaya.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Masih ingat kalau The Massive sempat ngehapus semua postingan yang ada di akun Instagramnya? Banyak fans yang khawatir. Kali aja Rian dan kawan-kawan bakal bubar. Ternyata mereka memutuskan jadi band indie yang stars. Gak lagi ada di bawah naungan label lama. Selain itu, mereka juga ngerilis logo The Massive yang baru dan single baru. Jujur ya, look dan logo baru ini ngebuat The Massive kelihatan jadi fresh banget. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Beranggotakan Ricky Pradata pada gitar, Yosan Lunianto Caya Saapono pada bass, Yordan Elson Detise pada drum, dan ada Buyung sebagai vokalis kuartet asal Surabaya, Lora, ngerilis karya pertamanya yang berjudul No Sense. Lirik dari lagu debutnya ini ditulis langsung sama sang gitaris Ricky Pradata dengan membawakan cerita romansa dari POV yang gak biasa. Bukan kayak tokoh utama di kebanyakan film yang kisah cintanya mulus sampai akhir, justru Lora mau ngajakin kamu untuk merayakan luka dan pahitnya perpisahan dengan masih sedikit berharap. Mungkin gak ya dia balik lagi suatu saat nanti? Lora, lewat single No Sense, jadi musisi lokal yang karyanya mau DJFM kenalin ke kamu lewat DJFM Support Musisi Lokal.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On DJ Ambeien.

0: Ultimate the most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the nation,
1: he is the woman that's still away. Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026. DJ Highlight by DJ FM.

Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.

suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong, jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Semuanya, aku Faiza. Sing tak delok seko Surabaya saiki ya iku. Menurutku, Surabaya adalah kota besar yang masih kental dan kaya akan kebudayaan. Masih banyak event-event yang merayakan tentang kebudayaan dari Indonesia. Terus, ada mallnya juga banyak banget. Jadi kita itu nggak gampang bosen. Wisata-wisatanya juga oke banget. Meskipun kurang banyak ya, tapi menurut aku udah decent untuk kota kayak gini. Dan orang-orangnya juga ramah-ramah, baik-baik semua. Merupakan kota besar yang menurutku bikin orang yang ekstrovert itu gak kesepian sama sekali tinggal di kota ini. Jagoannya Surabaya, selamat ulang tahun Surabaya!

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New Willy.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance floor

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jam Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang pastinya hari ini kita bakal seru-seruan Youngsters dengan aku puterin playlist yang ada di jam Youngsters siang hari ini. Dan juga selain itu aku puterin rekomendasi atau playlist dari kamu ya, kalau ada. Dan juga gak akan terlewat lagi ya, aku bakalan kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini. So ya, yeah, jangan kemana-mana yang stay update, stay happy, and stay tune terus dengan Hans sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu kali ya satu lagu yang santai buat membuka di hari Jumat siang ini ya. Semoga kamu lebih santai dengan dengerin lagu Fanny Sugi featuring Herwa Jogja Lantai 2.

Dua lagu playlist pembuka hari ini cukup seru ya, yang cukup tenang menikmati suasana hari ini ya kan. Dan by the way, selamat datang di hari Jumat yang sus. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih pada semangat ya, walaupun vibesnya tuh bikin rebahan terus nih ya, karena dari pagi tadi Surabaya ini udah mendung banget nih yang sus ya. Nggak tahu tapi cuacanya tuh kayak lagi ngajak semua orang tuh buat narik selimut lagi gitu ya, bikin kopi terus lanjut tidur. Aduh, enak banget ya. Dari pagi langitnya udah abu-abu terus yang suasananya gloomy banget ya. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa lebih ngantuk dari biasanya, lebih malas gerak atau mungkin kerjaan rasanya lebih berat, ya kayaknya emang kamu gak sendirian ya. Karena Hans pun sekarang juga lagi ngantuk banget karena cuacanya bener-bener mendukung ya di Surabaya hari ini. Dan kayak apa ya, enak gitu loh. Tapi gak apa-apa kok, justru cuaca kayak gini sebenarnya paling pas ditemani sama lagu-lagu yang enak ya. Sambil

yang artinya ya weekend tinggal hitungan jam aja ya. Jadi buat kamu yang dari Senin kemarin udah berjuang menghadapi deadline tugasmu itu ya, revisian, meeting, macet dan segala macam drama kehidupan lainnya. Ya walaupun kemarin habis liburan ya, tapi kerjaan tetap jalan gitu ya. Jadi selamat ya kamu berhasil sampai di garis finish minggu ini yang ses, dan yang lagi kerja by the way semangat dulu ya, semangat pokoknya kerjanya. Dan karena hari ini sudah memasuki jam istirahat, kamu ya wajibnya istirahat ya, ditinggalin aja kerjanya dulu, disiapin makan siangnya atau mungkin kopinya, recharge energi ya. Dan pastinya recharge mood kamu dengan dengerin playlist di jamnya yang sesiang hari ini. Dan buat yang lagi kuliah atau mungkin lagi ngerjain skripsi sekarang nih ya, ayo semangat yuk demi masa depan yang cerah ya, dan rekening yang semoga ikut cerah juga nantinya. Mumpung hari ini juga, mumpung ini di akhir bulan yang which is sudah mendekati awal bulan, jadi ya harus seneng dong karena udah mau masuk tanggal gajian nih ya. Pokoknya dinikmati aja ya ses hari ini. Dan buat kamu yang mungkin ada rekomendasi playlist atau lagu yang seru biar bisa bangun mood kamu di siang hari ini, boleh banget gas rekomendasiin aja ke Hans ya lewat WhatsApp di 081 880 948, atau lewat Instagram juga bisa banget. Kamu tinggal search di Instagram kita @djfmsurabaya ya. Kamu ceki-ceki di Instastory juga, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya, oke? Pokoknya update-update terus aja. Kalau kamu ada titip salam juga boleh banget, nanti Hans bisa sampein salam kamu buat pacar, mantan, atau keluarga kamu kali ya. Boleh banget ya, tinggal drop aja di DM atau lewat WhatsApp. Dan juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi di perjalanan luar kota ya, atau mungkin lagi ada di luar pulau tapi pengen dengerin DJ FM, gimana dong? Aman, tenang aja, kamu bisa lewat radio digital kita ya, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Tinggal download aja yang sosial dan tinggal cari yang ada logo DJ FM Surabayanya, oke? Pokoknya juga bisa kamu streaming aja ya. Kalau nggak ada storage di HP kamu, boleh lewat website di www.djfm.co.id. Pokoknya nggak ada alasan buat kamu nggak dengerin DJ FM di siang hari ini. Dan yap, yang sos, sambil aku tata nih ya playlist di siang hari ini ya, sambil nungguin kamu drop rekomendasi lagu dari kamu, boleh banget kalau kamu sambil menyiapkan makan siang atau mungkin cari posisi paling nyaman atau paling PW lah ya. Dan kita seru-seruan sampai jam 1 siang nanti, cuma di jamnya ses ya. Dan aku buka sambil nungguin kamu drop playlist di siang hari ini, ada lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan nih. Waduh, ini lagunya cocok banget nih ya, makin ngantuk gak tuh kalau kamu

0: You are listening to DJ FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release on DJ FM.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, auto millionaire gak sih, youngsters?

Halo Yansos, masih di 94.8 di JFM Surabaya ya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya Yansos ya. Yang dimana tempat puterin lagu Indo favorit kamu. Dan yap, seperti biasa Yansos, sebelum Hans lanjut buat kasih kamu info-info terupdate di siang atau di hari ini ya, ada beberapa notifikasi masuk ya dari WhatsApp dan juga Instagram. Yang artinya apa? Betul, sudah banyak banget ya Yansos yang hari ini drop rekomendasi lagunya ya, buat nemenin siang kamu dan juga siangnya Hans. Dan seperti biasa aku mau bacain dulu yang dari WhatsApp dulu kali ya. Hari ini di WhatsApp yang paling gercep gabungannya ada dari Mas Ali Gozali seperti biasa ya. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Hari ini Mas Ali mau request lagunya Kelvin Joshua, Jangan Katakan Cinta, atau yang Putri Iklan ya. Boleh, siap. Tolong diputerin ya. Oke Mas Ali, ditunggu aja ya. Satu lagu dari kamu, dari Kelvin Joshua, bakalan Hans skip di hari ini dan Hans skip di playlist, oke? Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, Mas Ali. Lanjut, Yansos, ada juga dari Kak Andika. Halo, selamat siang Kak Andika. Hari ini Kak Andika mau diputerin lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian yang judulnya Takkan Terulang ya. Oke, Kak Andika, ditunggu aja ya. Setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu. Lanjut, ada juga dari Bunda Dian. Selamat siang DJ FM Surabaya Radio. Halo Bunda Dian, selamat siang juga Bunda Dian. Katanya izin request lagunya Kenris yang berjudul Masih Seperti Dulu. Terima kasih. Siap, sama-sama Bunda Dian, ditunggu aja ya. Dan katanya Bunda Dian juga titip salam selamat beraktivitas untuk para pendengar setia DJ FM Surabaya Radio. Oke, diterima ya salamnya dari Bunda Dian. Dan buat Bunda Dian, semoga apapun aktivitasnya di siang hari ini berjalan lancar lah ya. Amin. Ditunggu ya Bunda Dian buat rekomendasi lagunya. Nanti Hans skip buat dimasukin ke playlist, oke? Ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Galuh Puspitasari. Halo Kak Galuh, selamat siang Kak Galuh. Hari ini Kak Galuh katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya. Katanya biar seru menikmati hari Jumat yang ya flow-nya melambat gini ya. Oke deh, boleh Kak Galuh, ditunggu ya. Setelah ini Hans masukin di playlist, jadi jangan kemana-mana yang Kak Galuh, ditunggu aja ya sampai playlist kamu terputar nantinya, oke? Lanjut, ada dari Mas Ferdi ya, yang always gabungan setiaku nih. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Hari ini Mas Ferdi mau request lagunya Weird Genius yang featuring Novia Bahmit ya, yang judulnya apa ini? Oh, ini gak ada judulnya, tapi nanti aku cari aja ya. Aku lupa judulnya Mas Ferdi. Nanti bakal Hans cari dan masukin ke playlist ya. Sempat kemarin aku puterin juga kalau gak salah ya, yang featuring Novia Bahmit ini. Siap Mas Ferdi, sehat selalu juga ya buat Mas Ferdi. Dan seperti biasa Mas Ferdi titip katanya diputerin jam 12.30 ke atas ya Hans. Oh iya Mas Ferdi, Jumatan ya. Dan by the way, mengingatkan juga buat kamu yang muslim nih, terutama cowok-cowok ya, jangan lupa sholat Jumat. Kayak Mas Ferdi nih rajin banget sholat Jumatnya ya. Ya, jangan ditinggalin sholat Jumatnya yang sesibuk apapun kamu, di stop kegiatan atau aktivitas kamu dan beribadahlah sesuai dengan kewajiban kamu, oke? Lanjut, ada dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang. Hari ini Kak Carmelita katanya izin request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku ya. Terima kasih Kak Hans, siap. Sama-sama Kak Carmelita, ditunggu gua aja. Selain ini Hans amanin di playlist buat kamu. Dan last but not least, ada dari Kak Edi. Hola, happy Friday Kak Hans, apa kabar? Halo Kak Edi, selamat siang Kak Edi. Baik, alhamdulillah ya. Baik kabarnya Hans, kamu apa kabar Kak Edi? Aku lama gak lihat Kak Edi nih. Katanya semangat ya siarannya menuju weekend ini. Menyapa juga buat semua yang setia
terus dengerin Kak Hans di jamnya yang sers. Oke, thank you ya dari Senin sampai Jumat ini. Semuanya salam semangat ya di penghujung weekend ini. Dan by the way, udah pada gajian belum nih yang sers? Tuh, ditanya Kak Edi nih, udah pada gajian belum nih yang sers? Kalau Hans sih belum, ada yang belum, ada yang sudah ya. Waduh, dua tuh gajinya ya. Hari ini udah ya mendekati akhir bulan ini, harusnya udah ya. Mana sekarang udah tanggal 29 nih, harusnya udah sih. Kalau enggak hari ini ya besok udah pada gajian lah ya. Dan juga Kak Hans mau request lagunya Rollerblade yang by Nona ya. Pengen lebih semangat katanya, goyang kiri dan kanan sambil dengerin lagu rekomendanku ini. Semoga semangatku bisa tertular ke semua Yangsters yang dengerin. Makasih Kak Hans, siap, sama-sama. Nanti aku bakal puterin satu lagu dari kamu Kak Edi, Rollerblade ya dari Nona, biar kamu makin goyang kesana kemari ini ya. Siap, ditunggu ya Kak Edi, nanti Hans masukin ke playlist. Pokoknya ditunggu aja sampai jam 1 nanti ya, karena Hans puterin sesuai urutan. Dan by the way, buat kamu yang ses yang baru bergabung di siang hari ini, khususnya di jamnya yang ses, just for your information aja, kalau Hans just accept for Indonesian playlist. Jadi buat kamu yang pengen atau ada nih rekomendasi lagu Indo yang lagi on repeat di playlist kamu, boleh banget ya cipratin ke Hans nih, bisikin ke Hans nih lagu apa yang lagi on repeat di playlist kamu itu. Mau lagu terbaru boleh ya, lagu lama ya jaraknya 5 tahun dari sekarang lah ya kalau lama ya. Pokoknya lagu-lagu yang seru dari kamu boleh banget rekomendasi aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau by Instagram juga bisa banget ya yang search. Kamu tinggal ceki-ceki di @djfm Surabaya ya. Kamu tinggal cek di Instastory juga, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi atau juga judul lagu yang pengen diputerin siang hari ini, oke? Okay? Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya, yang sus. Dan buat sekarang sambil aku tata nih urutkan playlist dari rek kamu, aku mau puterin dulu lagu yang sudah nangkring di playlist hari ini. Ada Rizwan Fadila, RN Boys dan Mahalini yang judulnya Seketika.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: DJ Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini.
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Insul.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

Dua lagu sudah aku puterin buat kamu di siang hari ini. Ada Nona Rollerblade ya, yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Edi. Dan juga ada Keljo, Jangan Katakan Cinta, yang sudah direkomendasiin sama Mas Ali Gozali. Oke, udah lunas ya dua lagu dari kamu ya sus. Untuk next lagunya sebentar dulu, tahan ya, di hold. Aku mau bacain dulu karena ada beberapa yang sudah bergabung juga nih ya. Aku bacain kalau tadi di WhatsApp, sekarang aku bacain yang dari Instagram. Sudah ada DM masuk nih, jadi aku bacain dulu. Ini DM-nya dari Kak Kevin Graham dari Cianjur ya, yang katanya mau request lagunya Nyoman Paul yang Tunggu Apa Lagi. Tolong diputerin ya. Oke, Kak Kevin, ditunggu aja setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, sampai jam 1 siang nanti Kak Kevin. Lanjut, aku geser ke question box ya, karena udah banyak banget yang drop rekomendasi lagunya. Dan aku bacain biasa, seperti biasa dari bawah. Ada dari Kak Aung Yanlin yang hari ini mau rekomendasiin kamu semua yang sus lagu dari Mesahira di ujung minggu. Ada juga dari Kak Aprianti Sahid yang sama katanya, siang Kak Hans mau request di ujung minggu juga dari Mesahira ya. Terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu aja ya. Lanjut, ada dari Kak Zatia Vinovic yang katanya pengen dengerin lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. Siap, ditunggu buat Kak Zatia. Setelah ini Hans amanin di playlist. Lanjut, ada dari Kak Wirwan FM yang katanya pengen dengerin lagunya Takkan Terulang ya, dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Oke, ada juga dari Kak Sals.fm yang katanya selamat hari Jumat. Halo, selamat hari Jumat juga Kak Sals.fm, yang hari ini katanya mau request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Ini sama banget ya, kayak sekarang lagi pilek. Gak sembuh-sembuh nih ya, satu minggu lebih suaranya bindeng-bindeng aja sampai sekarang ya. Sampai tadi Mas Edi juga bilang suaranya gak, suaranya kayak orang ngantuk gitu ya. Ya gimana ya, ini suaranya lagi bindeng, jadi mohon dimaklumi ya. Ini juga Hans kayaknya pengen cepet sembuh, tapi ya belum sembuh-sembuh ya. Doain aja semoga cepet sembuh ya, amin. Ada juga dari Kak Yeni Lindawati nih, yang hari ini mau request lagunya Sembuh Tanpaku. Dia nulisnya Sembuh Tanpalu, waduh. Sembuh Tanpaku ya, dari Fajar Nur. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Yeni, ditunggu aja. Setelah ini Hans masukin ke playlist ya. Lanjut, yang terus ada dari Kak... banyak banget nih ya, Hans bacainnya sampai mendeling nih ya matanya. Ada dari Kak TTA MHR yang katanya pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil. Siap. Sama juga dengan Kak Puspi Tonda ya, yang pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil. Siap, satu lagu dari kamu ya, Kak TTA MHR dan juga Kak Puspi Tonda dengan lagu yang sama dari Nabila Takiyah. Siap, ditunggu aja. Dan sepertinya hari ini kebanyakan atau best seller rekomendasi lagu dari kamu dari Mesahira ya di ujung minggu, sama juga dengan lagu dari Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Siap, bestseller hari ini bakalan harus puterin di akhir nanti. Jadi ditunggu aja yang sesampai playlist kamu terputar sampai jam 1 siang nanti. Dan buat kamu yang baru bergabung, boleh banget update lagi di WhatsApp kita 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget ya, di @djfm Surabaya. Nanti biar bisa Hans bacain dan juga masukin ke playlist. Tinggal sebut nama penyanyi dan juga lagunya aja. Oke, buat sekarang aku puterin dulu lagu Sabrina Leonor ya, yang tadi sudah direkomendasiin dari kamu di WhatsApp. Oke, ditunggu. Oke.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Halo Yangsters, khususnya sobat gamer ya, pencinta atau para pemain Roblox nih, ada update penting nih ya. Indonesia resmi jadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk penggunaan di bawah 16 tahun. Lewat pembaruan ini, Roblox itu menghadirkan dua kategori akun baru ya. Yang pertama, Roblox Kids untuk usia 5-12 tahun, dan juga Roblox Select untuk usia 13-15 tahun. Sebenarnya tujuannya apa gitu? Biar pengalaman bermain jadi lebih aman dan sesuai umur masing-masing lah ya dari penggunanya. Untuk penggunaan Roblox Kids sendiri, mereka hanya bisa mengakses game dengan kategori ringan ya, dan tidak bisa menggunakan fitur komunikasi atau voice chat. Sementara penggunaan Roblox Select masih bisa mengakses lebih banyak game, tetapi fitur komunikasinya tetap dibatasi dan memerlukan persetujuan orang tua. Dan selain itu, by the way, yang sistem ini juga dilengkapi verifikasi usia ya, moderasi berkelanjutan serta kontrol orang tua dalam satu ekosistem perlindungan digital. Jadi anak-anak bisa bermain dengan lebih aman sejak pertama kali membuat akun. Tapi sebenarnya di sisi lain ya, sos, kebijakan ini tuh sebenarnya menuai pro dan kontra nih ya. Kalau aku lihat komentar di postingan tentang hal ini ya, banyak sekali netizen yang pro dan kontra gitu. Sebagian orang tua dan pemerhati anak menyambut baik karena dianggap bisa mengurangi risiko anak terpapar konten yang tidak sesuai usia. Namun ada juga yang khawatir sistem ini bisa disalahgunakan, misalnya kayak terkait verifikasi usia, penggunaan akun orang lain, atau celah lah untuk memungkinkan anak tetap mengakses fitur yang seharusnya dibatasi, kayak gitu. Karena itu, secanggih apapun sistem yang dibuat nih ya, tetap aja peran orang tua itu jadi kunci utamanya, Yansers. Pengawasan, komunikasi, dan pendampingan saat anak bermain internet masih jadi hal yang wajib atau penting diperhatikan agar fitur keamanan ini benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya. Dan menariknya lagi nih ya, setelah Indonesia, kita mulai diterapkan di berbagai negara lain ya, seperti Australia, Belanda, dan juga Selandia Baru. Sebelumnya nantinya diperluas secara lebih global lagi lah, lebih luas lagi lah ya. Kalau menurut kamu gimana nih ya, Sas? Apakah fitur ini bakal bikin Roblox jadi lebih aman buat anak-anak, atau justru ada banyak celah nih yang perlu diperbaiki? Coba ya kasih tahu ke Hans apa worry kamu tentang update satu ini.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

0: Ya.
1: Halo Youngsters, welcome back with Hans ya. Seperti biasa lanjut aku kasih kamu info terbaru ya. Ini datang dari dunia perfilman. Aduh udah lama banget ya aku gak update info soal perfilman nih. Nah ada kabar seru nih buat kamu pecinta para film, komik, dan budaya lokal Indonesia. By the way kalau biasanya Ernest Prakasa kan identik dengan film-film drama komedi ya, yang bikin ketawa sekaligus mikir gitu ya. Tapi kali ini beliau siap menghadirkan sesuatu nih yang berbeda banget. Karena Ernest Prakasa bersama Imaginary dikabarkan bakal mengadaptasi komik lokal yang berjudul Bandits of Batavia, karya Brian Valenza ke layar lebar. Nah, buat yang belum tahu, Bandits of Batavia ini adalah versi modern dari legenda Si Pitung yang dikemas dengan nuansa aksi, fantasi, dan supernatural ya. Jadi bukan Si Pitung yang biasanya kita dengar di cerita rakyat ya, Youngsters. Di semesta ini, Pitung digambarkan sebagai seorang mahasiswa disilat di siang hari ya. Namun, nah, berubah menjadi sosok bandit yang melawan ketidakadilan saat malam tiba. Bahkan, ia juga punya kemampuan supernatural bernama Ajian Rawa Rontek yang membuat ceritanya tuh makin seru dan penuh aksi ya pastinya. Dan sebenarnya dari visual komiknya aja udah kelihatan kalau proyek ini tuh punya vibes yang berbeda, gelap, modern, penuh pertarungan ya, dan terasa seperti superhero lokal dengan sentuhan budaya Indonesia yang kental banget. Nah, dan menariknya lagi, adaptasi ini bisa menjadi angin segar buat industri perfilman Indonesia. Karena beberapa tahun terakhir ini karya-karya lokal mulai berani ya mengeksplorasi dunia fantasi, superhero, dan semesta komik yang sebelumnya tuh banyak didominasi karya luar negeri. Kayak salah satunya ada Nawila yang kemarin sempat rilis juga ya di bioskop. Jadi kita tahu kalau dunia-dunia yang sebenarnya kita tahu dari novel sudah mulai diterbitkan di dunia perfilman atau layar lebar. Kalau semuanya berjalan lancar, by the way proses produksinya direncanakan akan dimulai tahun depan. Jadi masih ada panjang nih ya perjalanan sebelum akhirnya bisa kita saksikan di bioskop. Yang jelas kabar ini banyak banget dari penggemar komik lokal di luar sana ya yang antusias karena ya akhirnya salah satu karya Indonesia yang punya potensi besar ini mendapatkan kesempatan tampil di layar lebar. Nah ya Sus, kalau menurut kamu gimana nih? Apakah Bandits of Batavia berpotensi jadi film aksi fantasi lokal yang bisa bersaing dengan film-film superhero luar negeri? Ya nggak tahu, dan semoga aja sesuai dengan ekspektasi kita ya. Pokoknya tinggal tunggu aja nanti beberapa tahun ke depan ya. Jadi masih lama, aman aja kamu bisa sambil nonton film lokal yang lainnya.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 94.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tidak terasa Yansos, kita sudah di penghujung siaran hari ini di jamnya Yansos ya. Karena sudah mendekati jam, sudah 2 jam Hans nemenin kamu semua. Sekarang waktunya lanjutin aktivitas kamu Yansos. Mungkin ada yang balik kerja lagi karena sudah pasti pada selesai makan siangnya. Dan juga sampai jam 5 nanti aja kok, habis itu udah masuk weekend nih. Jadi tetap semangat ya, paksa aja paksa ya. Kelarin semua kerjaan hari ini biar nanti waktu kamu pulang kerja bisa prepare agenda weekend besok pada mau kemana dan ngapain aja ya kan. Dan buat nemenin aktivitas kamu, buat nemenin kamu kerja ya sampai jam pulang nanti, bisa banget tetap dengerin di JFM sampai malam nanti ya Sus, karena nanti juga bisa barengan sama Kiki ya di Sunset 5 jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Spesial listening party buat teman-teman closingan dan beresin kerjaan ya sekalian sambil nyambut weekend dan menikmati senja soremu ya. Dan langsung aja siapin playlist favorit kamu yang sos dan keep atau update requestan by WhatsApp di 081-888-0948. Nanti biar Kiki bacain. Dan atau mungkin mau ceki-ceki di Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu ceki-ceki aja info terupdate-nya di situ, di feeds maupun di Instastory ya. Dan biar tetap bisa update terus dengan radio kita yaitu di JFM Surabaya, kamu cukup download aja yang sesuai radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store, atau streaming by website yang set juga bisa banget ya, tinggal search di www.djfm.co.id. Pokoknya thank you so much buat yang sudah request dan nemenin Hans siang ini. Kita ketemu lagi di jamnya yang Senin depan dari jam 11 sampai jam 1 siang seperti biasa ya. Dan sorry banget ya yang buat tadi requestannya atau playlistnya sempet terlewat sama Hans dan gak sampai keputer ya. But it's okay yang sus, gak apa-apa, nanti bisa gabungan lagi dan drop aja di Kiki ataupun di DJ Febi ya. Pokoknya segitu dulu buat hari ini ya. Gantian dulu ya makan siangnya, Hans juga pamit undur diri, mau makan siang juga nih. Have a great day, Yansos, and enjoy your weekend, Yansos. Bye-bye.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Salsa dari Bojonegoro. Request Rich Man BSP ya kak. Lagi keracunan lagu ini banget. Soalnya tiap denger tuh auto nyanyi tanpa sadar. I am a rich man. Makasih ya kak DJ FM.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
3: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
4: I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I don't care myself. I am a rich man. I'm my own biggest friend and a high-end demand.

0: lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ FM, aku Faila dari Unair. Mau request lagu dong yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku, dari Tiara Andini yang berjudul Dengar. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar.

0: Itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJI.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Kevin, sindak telok teko Surabaya saiki iku Surabaya transportnya itu banyak dan cukup murah untuk belajar. Yang biasanya harganya itu 2.500an. Jagoane Surabaya. Selamat ulang tahun Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya Pop Pop. Puterin ya DJ FM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Halo Kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wing. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputrin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Halo semuanya, aku Mesya. Singgah dulu ing Surabaya saiki. Event-eventnya tambah unik, lan tata ruangnya makin apik. Jagoannya Surabaya, selamat ulang tahun Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai Youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lord yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Region on 94.8, streaming on www.djfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Anggun dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miley Cyrus yang judulnya End of the World. Puterin dari GFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Sir? Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJM.

0: pagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FM, spesial ulang tahun Surabaya. Jagoane Surabaya. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovi Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ FM, saya Agnes Daniel. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Illusion Dua Lipa. Terima kasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri

0: Kenapa ya? Kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
1: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Enhypen yang judulnya Lose. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Jabodetabek Youngsters Radio.

0: Aku Nisrina, sinta delok saiki teko Surabaya, destinasi luwe akere, dolen yore, jagoane Surabaya, selamat ulang tahun Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya, mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Wow, wow, wow. Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year. Ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Gak usah bingung buat dengerin DJ FM pas lagi di luar kota.
4: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Gila, begitu banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Huh? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hey youngsters, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya DJ FM. Terima kasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters, kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja, daripada capek cari kerja. Tapi, kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian, ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi, menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Halo, gue Sapriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: You really on DJ FM.

Masih bareng sama Kiki and yet you're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate young stars radio. Karena sore hari ini Kiki bakal kasih kamu yang spesial nih yang stars ya. Jadi gabungan sekarang juga, boleh chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun ke DM Instagram @DJFMSurabaya. Karena adalah hari Jumat, adalah harinya kita seru-seruan menyambut weekend ya yang stars ya. Asikin aja, meskipun mungkin beberapa ada yang lagi suntuk gondok gitu ya hatinya. Kenapa sih harus masuk di hari yang kecepit ini, Kih? Kemarin udah bener ya, tanggal merah dilanjut dengan cuti bersama, kok Jumat tetap aja gitu kudu masuk. Padahal besok tuh di depan mata udah weekend gitu kan ya, ya stars ya. Tenang, tenang aja ya stars, karena program-programnya DJ FM Surabaya bakal setia nemenin kamu. Termasuk juga di Sunset Vibes bakal terputar lagu-lagu barat only special yang jadi rekomendasi kamu. Mungkin kamu lagi rasa seperti apa atau cuaca di luar kayak gimana, apapun ya stars yang kamu rasa bisa jadi motivasi untuk kamu ikutan gabungan barengan sama Kiki, boleh ya langsung drop aja sekalian ya dengan judulnya dengan juga nama musisinya biar aku bisa langsung amankan aja. Dari aku yang hari ini super duper happy ya, aku present satu lagu dari Jeremy Zucker barengan sama Benny Youngsters untuk sore hari ini nemenin kamu sebelum nantinya aku bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu di Sunset Playlist. Oke, jadi kata aku udah gak usah diganti-ganti frekuensi radionya, tetap stay tune di 94,8 FM. Siapa tahu Kiki nih dengan cuap-cuapnya Kiki sore hari ini bakal nemenin kamu sepanjang perjalanan yang entah kemana, entah baru berangkat, entah sudah pulang ya kan, atau bahkan lagi dengerin di kantor aja sih Ki, lagi dengerin di rumah aja, killing time boleh juga, bisa secara streaming di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears Youngsters ya. Pilih yang mana yang paling jadi favoritnya kamu, yang bikin kamu ngerasa nyaman dan enjoy pokoknya ya.

0: 101.8 DJ FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: DJ FM emang tahu banget.

Ini nih yang tersia, definisi cuaca akhir-akhir ini. Iya sih, sering hujan, sering turun rintik-rintik itu. Bahkan di saat-saat yang tidak diinginkan ya yang tersia, ketika kita berangkat atau jangan-jangan kita pulang, bikin macet gitu ya. Bikin kita harus melipir sebentar untuk sekedar pakai jas hujan. Tapi di lain sisi ya, suka ada hari-hari di mana cuacanya tuh kayak hari ini disambut dengan panas-panas gitu. Bawaannya sumuh aja, pengen marah-marah ya sters ya. Tapi untung panasnya masih panasnya Surabaya gitu ya. Masih bisa lah kalau kita tahan-tahan gitu ya sters. Kalau panasnya udah sepanas gurun kayak lagunya Juicy Lucy, gimana dong ya sters? Agak repot ya, jujur ya. Sambil menyapa sore hari ini, sudah bergabung barengan sama Kiki di Sunset Vibes ada Mas Ferdi. Aduh, katanya ceria banget Kiki. Bisa aja, iya dong, harus ceria, harus semangat ya, karena ini adalah hari yang baru. Bukannya tidak mungkin seperti lagu dari Juicy Lucy yang dari tadi bertanya-tanya terus kayaknya bawaannya ya. Ini masih mungkin gak? Masih bisa gak? Atau jangan-jangan udah se-impossible gurun tiba-tiba turun hujan. Aku senang yang stars karena hari ini udah masuk di satu hari terakhir aku kerja gitu ya. Besok aku mau liburan, mau ngerasain weekend yang seperti katanya orang-orang gitu ya. Sambil ditemani lagu rekomendasinya Mas Ferdi yang cukup jedak-jeduk ya hari ini, In the Ghetto dari Skrillex. Sambil ada juga Mas Bimo nih yang mengabarkan daerah Malang itu cuacanya lagi panas banget. Dan tadi ketika perjalanan menuju Malang itu sendiri lewat tol, kebetulan ya, tol arah Malang di jam-jam 1:30 itu rame banget. Jadi sepertinya memang ini adalah momennya ya sters ya, karena long weekend juga mengingat, jadi banyak yang memutuskan untuk jalan-jalan terdekat ya ke Malang gak sih, kalau emang tinggalnya di daerah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya ini gitu. So yeah, I think selamat berlibur, selamat menikmati waktu-waktu yang sempat tertunda ini ya. Kemarin kayaknya libur sehari doang, atau ada yang libur 2 hari doang. Sekarang masuk lagi, besok tenang, libur lagi kok ya stars ya. Sambil menyapa juga sore hari ini ada kakak Fabian yang pengen diputerin lagunya John Mayer, New Light. Oke. Sambil tadi laporan habis ini makan sate ayam pakai kecap manis. Waduh, biasanya ini kloter bakar-bakaran yang terakhir-terakhir nih ya stars ya. Setelah kemarin bakar-bakar daging, kebagian juga dibakar-bakar daging ayam. Makan sate gitu ya. Sambil ada juga dari Pasuruan nih Mas Ali Gozali yang menyapa, pengen diputerin lagunya Lana Del Rey Summertime Sadness. Atau dari kakak Kevin Graham yang pengen diputerin lagunya The Weeknd, The Hills, tapi pengen yang versi jedak-jeduk. Waduh,

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang start sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Social Deep. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.

0: Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya Youngsters ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
1: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya. Yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
0: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kringhouse Shorty aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi Loyang Stars karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi.

Masih nemenin kamu youngsters only on Sunset Vibes sampai jam 6 sore nanti ya. Udah aku puterin nih versi jedak-jeduk dari lagu The Hills-nya The Weeknd. Dan pastinya memasuki waktunya Indonesia bagian jedak-jeduk ya, kalau hari Jumat kayak gini ya, Stars. Jadi kita bakal lanjut lagi. Aku bakal puterin lagu-lagu barat jedak-jeduk rekomendasi dari kamu. Tapi sebelum itu, aku ngerasa kenapa ya bisa kebetulan kayak gini. Karena kemarin aku tuh membuka Sunset Vibes dengan satu lagu dari Revin Linney. Dimana lagu yang satu ini tuh sebenarnya aku puter karena ya emang lagi naik lagi gitu loh ke TikTok ya, Stars. Entah yang versinya Revin sendiri, entah yang barengan sama Rex Orange County. Dua-duanya tuh somehow membawa kembali vibes-vibes sejak pertama rilisnya gitu. Dan ada trennya gitu loh ya, Stars ya, di TikTok. Makanya aku merasa, oh boleh nih lagu-lagu yang kayak gini naik lagi. Boleh nih lagu-lagu yang kayak gini aku puterin mumpung lagi

kok kebetulan di Friday new release yang kali ini Revin Lenny ikutan gitu ya, Sir. Alias ada karya terbaru yang justru menarik menurut aku karena berbeda dengan ciri khas musik-musiknya Revin seperti biasanya ya. Kali ini gara-gara kemunculan lagu Love Me Not di social media, khususnya di platform TikTok ya, Sirs. Akhirnya Revin terlihat lumayan explore gitu. Somehow ketika aku dengerin lagu Handle terbarunya ini, ada instrumen-instrumen, salah satunya mungkin yang lumayan kelihatan, lumayan mencolok gitu ya, ya Sirs ya, adalah gitarnya yang apa ya, kasih kesan kalau genrenya tuh ada alt rock. Beda deh gitu sama ciri khas lagu-lagu Revin Lenny yang mungkin pernah kamu tahu, pernah kamu dengar, salah satunya ya lagunya yang Love Me Not ini. Tapi tenang aja, ini bukan jadi karyanya yang beda 180 kalau 360 balik lagi ya, seterusnya 180 derajat gitu. Tapi justru masih ada vibes-vibes atau sedikit nuansa-nuansa khas dari Revin Lenny, cuma ya itu ada perubahan genre yang lumayan kelihatan aja gitu, kayak ini bukan musiknya Revin yang biasanya nih gitu ya, Star. Coba ya kita dengerin bersama-sama ya lagu terbaru dari Revin Lenny yang sebenarnya rilisnya tuh di tanggal 28 alias kemarin gitu ya. Tapi mumpung ya masih momennya masih hangat, masih baru satu hari rilis, boleh kali ya jadi salah satu rilisan terbaru yang Kiki kasih tahu. Dan yes, lagu yang satu ini udah bisa kamu rekomendasikan atau kamu request yang banyak. Pokoknya Only on Sunset Vibes yang terus ya, setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 6 sore.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

party banget kayaknya. Siap menyambut libur, siap menyambut hari-hari yang mungkin bisa dipakai untuk rebahan, bisa dipakai untuk nongkrong, ketemuan sama orang-orang tersayang, tercinta, atau bahkan ya untuk party lagi. Tapi selain itu juga, Yesters ya, sore hari ini ada gabungan lagi nih dari Mas Adnan contohnya yang pengen diputerin lagunya Semi and Lesson Always You, atau dari Kakak Kifty di Prigen yang hari ini kabarnya baik-baik. Aduh, puji Tuhan deh kalau baik-baik deh. Selamat sore juga ya buat Kakak Kifty ya. Hari ini rekomendasi lagunya adalah Joel Corey dan juga Jax Jonas yang out. Oke deh, aku amankan dulu ya. Dan ada juga dari Kakak Shano ini yang katanya di daerah Gedangan Sidoarjo. Aduh ya, mirip-mirip lah kurang lebih sama kemarin, cuma agak sedikit panas, sedikit. Oh, di sini lumayan banyak nih panasnya, ngomong-ngomong nih Kakak Shano. Aduh. Ya udah deh, dinikmatin lah ya. Apapun cuacanya, apapun nuansanya, situasi dan juga kondisinya. Yang penting tetap lagunya Medicine Beer nomor 1 kalau versi Kakak Shano mah. Mau yang mana nih lagunya Mbak itu? Apakah mau lagu-lagu barunya atau tetap lagu andalan? Lagu yang kayaknya been stuck in Kakak Shano's head gitu ya. Lagu bittersweet lagi. Ada juga sore hari ini Mas Randy Youngsters yang ikut bergabung. Tapi kalau Mas Randy ini lebih ke curhat-curhat santai ya. Ada cerita-cerita seru nih dari Mas Randy Youngsters. Nanti deh kalau boleh di spill ya, aku spill. Kalau sekarang kita berkabar lewat WhatsApp dulu aja deh ya, karena mumpung lagi seru banget nih, in the middle of the story banget nih Kiki nih. Sambil juga ya Sers, kalau kamu pengen gabungan boleh banget chat ke nomor WhatsApp ya, ke 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @djfmsurabaya. Sambil stay tune terus pokoknya, karena bakal ada info-info update dan juga lagu-lagu yang mantep lah pokoknya lah. Udah Kiki siapin di Sunset Playlist buat kamu, karena ya always you aja. Kamu lagi, tapi gak apa-apa gitu ya Sers ya. Apalagi rekomendasi lagu dari kamu, ya pasti aku puterin sih. Cuma yang sabar-sabar aja ya, karena kita masih sampai jam 6 sore ya Sers, we have plenty of time. Jadi ya udah, santai, dinikmatin. Sambil ada Semi and Lesson nih yang nemenin kamu di Sunset Playlist nih.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST, film, animasi yang lagi viral di Netflix. K-pop Demon Hunters, grup bernama Huntrick, ini emang nyanyiin banyak lagu di filmnya, Youngsters. Sampai-sampai lirik lagunya banyak banget nih dicari di Google. Salah satunya lagu berjudul Golden. I was a ghost, I was alone, touching, kisoge. Ngomongin soal filmnya, film animasi yang diproduksi sama Sony Picture Animation, Netflix, dan Columbia Picture ini nyeritain tentang girls group yang ternyata adalah pemburu iblis. Mereka berniat buat nyelamatin penggemarnya dari bahaya supernatural yang stars. Sampai akhirnya muncul boy band saingan mereka yang ternyata adalah... Sedangkan makna lagunya sendiri kegambar dari liriknya, we are going up up, it's our moment, you know together we are glowing, gonna be golden. Nandain emosi mereka di masa kelam yang ngebuat mereka bangkit dan nemuin jati diri mereka sendiri yang disimbolkan jadi emas yang berharga.

Lagu Golden ini benar-benar ya, Youngstars, yang gak ada matinya loh. Udah rilis dari tahun 2025 menjadi OST untuk salah satu film yang katanya emang, aduh, bagus banget gitu ya, K-pop Demon Hunters ini, Youngstars. Dan bahkan katanya nanti juga bakal ada lanjut, bisa dibilang sequel kali ya. Kemudian juga kemarin baru aja yang bisa dibilang lagi rame, lagu dari Huntress ini yang menjadi OST-nya K-pop Demon Hunters ini dapat penghargaan sekali lagi. Maksud aku saking seringnya gitu ya, Youngstars ya. Dan yang bikin menarik, yang bikin bikin terwah-wah adalah karena penghargaan yang kali ini tuh datang dari salah satu ajang musik bergengsinya Amerika yang udah dengan jelas gitu ya, Youngstars, termention di nama ajangnya, yaitu America's Music Awards. Tapi bagaimana lagu yang berasal dari musisi Korea ini justru bisa ikutan menang gitu ya? Apa enggak keren banget? Apa enggak luar biasa? Yang ditambah juga kemarin itu tiba-tiba BTS ya, yang kita tahu adalah boy group asal Korea juga, belum lama ini comeback, terus mencetak sejarah dengan ya udah menang juga nih di ajang yang sama America Music Awards ini, yang akhirnya bikin banyak netizen berspekulasi lah, yang setelah gimana ini kok banyak justru musisi-musisi Korea nih yang lagi naik daun, yang lagi banyak disukai dan bahkan memenangkan nominasi yang di judulnya aja, di namanya aja, di titelnya aja tuh embel-embelnya Amerika gitu. Ya ini bukan sesuatu yang tidak mungkin juga kalau dibilang, Youngsters ya. Bukan berarti ini akhirnya menjadi settingan juga, karena mengingat kalau ajang America's Music Award ini itu menggunakan sistem voting. Jadi memang sepertinya karena banyak yang suka, banyak yang merasa emang ini cocok ya, nominasi ini dengan kategori ini kayaknya deserve to win gitu. Jadi akhirnya orang-orang banyak yang ikutan vote untuk lagu-lagu yang bahkan ya tidak berbahasa Inggris ini, tidak berbahasa mother language-nya si Amerika ini tadi, kayak BTS. Tapi kalau lagu Golden ini sebenarnya kan masih berbahasa Inggris ya, Youngsters ya. Jadi kayak kalau kita mau main cocok logi masih oke lah. Tapi kalau ngomongin soal America's Music Award ya, kemarin ada yang menang juga yang menurut aku memang cocok lah, memang deserve lah, karena secara angka, secara popularitas dari banyaknya lagu di album ini tuh ya bisa dibilang memang lagi tahunnya aja gitu. Itu ada Sabrina Carpenter ya, Youngsters, yang memenangkan 3 kategori sekaligus, yaitu Best Female Pop Artist, Album of the Year, dan juga Best Pop Album untuk albumnya yang terakhir rilis ya. Berarti latest rilisnya yang Man Best Friend. Congratulations, karena memang Sabrina Carpenter kan digadang-gadang menjadi the new pop icon aja gitu kan ya, Youngsters ya. Jadi sambil aku puterin nih satu lagu dari Sabrina Carpenter yang masih di album yang kemarin berhasil memenangkan nominasi America's Music Award, This Is Never Getting Late, Youngsters. And it's coming right too.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

Udah aku puterin Sabrina Carpenter. Habis itu aku lanjut juga sama Madison Beer yang stars dengan salah satu lagu terbaru yang keluar ketika deluxe version dari album Locket yaitu rilis belum lama ini, ya kan? Masih sama-sama di tahun 2026. Well, well, well, I think it's time for Ariana Grande's Time yang stars ya, karena kita udah memutarkan lagu-lagu dari pop girlies dari tadi nih. Belum afdol rasanya kalau kita gak ngomongin karya terbaru, rilisan terbaru dari Ariana Grande yang dari kemarin udah kita tunggu-tungguin gitu kan. Dari judulnya yang udah bikin fans rasanya kayak mau ngamuk. Tapi not in a bad way gitu. Mau ngamuknya tuh karena ya pun apakah ini satu lagi karya dari Ariana Grande yang akan relate sama aku gitu ya. Karena judulnya jujur serem banget ya, Thirst Hate That I Meet You Love Me. Lumayan khas dengan hubungan zaman sekarang yang kayaknya tuh ada nada-nada ketakutan bikin seseorang attach sama kita. Nah ini nih ya, lagi-lagi champagne problem girly, atau lagi-lagi cewek-cewek yang emang punya tendensian avoidant atau suka kabur gitu ya, suka ghosting, yang kali ini cukup berbeda. Padahal kemarin tuh prediksinya Ariana Tours atau para fansnya Ariana Grande kalau album Petal ini bakal bernada-nada atau mirip-mirip 11-12, 6-7 sama albumnya Ariana Grande yang Position gitu kan. Tapi gak tahu kenapa yang stres ya, ketika aku mendengarkan lagu Hate That I Meet You Love Me dari Ariana ini, di pikiran aku tuh musik-musiknya tuh gak kayak pop anthem yang biasanya, but somehow lebih lembut, lebih kalem, yang kayak apa ya, stripped version gitu loh youngsters, yang berasanya lebih intim aja, kayak kita lagi mendengarkan Ariana Grande nulis diary, kurang lebih kayak gitu tuh, kayak suara hati yang biasanya di sinetron-sinetron Dear Diary itu loh, yang tidak benar-benar muncul gitu ya. Tapi terdengar sangat loud gitu. Gimana ya youngsters ya mendeskripsikannya, kamu paham gak vibes-vibes yang aku maksud ini? Karena dari liriknya, terus dari image-nya Ariana yang mungkin selama ini tuh selalu membuat

ini aja, hati ke hati. Nah itu kali ya bahasa yang lebih tepat ya guys untuk mendeskripsikan lagu Hate That I Made You Love Me ini. Kayak orang lagi curhat aja. Nah gitu deh kurang lebihnya. Tapi ya itu tendensinya atau maksudnya atau pesan yang mau disampaikan itu kurang lebihnya lumayan avoidant. Ketakutan-ketakutan atau rasa aduh salah lagi kayak gitu loh. Tentang kita yang gak mau sebenarnya orang lain tuh menaruh hati kepada kita gitu. Gak mau orang lain tuh sebenarnya naksir sama Ariana Grande ini karena ya nggak tahu for anything reason, mungkin dianya yang belum siap, mungkin dianya yang lagi nggak mau ada di suatu hubungan, mungkin juga kayak nggak suka-suka banget sama orangnya. Jadi justru dia menemui perasaan aku nggak suka lagi kalau orang ini tuh suka sama aku. Nah gitu yang stars ya, coba sebagai karya, sebagai lagu yang nantinya akan membuka era barunya Ariana, akan menjadi jalan untuk kita meraba-raba nih nanti album Petal seperti apa. Bantu aku read ya, Youngsters ya, lagu terbaru dari Ariana Grande yang satu ini.

Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?

0: Media FM Surabaya dong jawabannya.
1: Kring, how's your day after? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
2: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
1: Oke.
2: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu, aku nggak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana.
1: Baik.
2: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, gara-gara postingan Instagram.
1: Kenapa
2: kayak
1: tuh?
2: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama dia.
1: Iya.
2: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
1: Iya. Terus.
2: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja?
3: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day asters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day asters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Ternyata New Pusat Dunia ikut-ikutan nih di Friday New Release yang kali ini. Youngsters ngeluarin lagu baru, lagu yang kayaknya plenger part 2 gitu ya, setelah sempurnanya aku. I love you but you lebih love me. Gimana tuh konsepnya?

Tapi kali ini benar-benar niat ya Youngsters ya. Durasinya aja 4 menit sendiri. Luar biasa. Dedikasinya tuh gak main-main ya Youngsters ya. Mungkin ini juga salah satu bentuk pressure dari NPB yang bakal segera manggung. Terdekat sih SOD ya Youngsters ya. Minimal udah ada 2 lagu lah, gak sempurnanya aku mulu gitu ya. Jadi nanti kamu bakal bisa sing along 2 lagu sih so far ya Youngsters. Diapalin dulu aja gak apa-apa. Lirik-lirik yang sebenarnya bener-bener adalah definisi dari nama boy group yang satu ini, alias New Pusat Dunia ya. Jadi segala hal, semua orang yang tinggal di bumi yang sama ini kayaknya terpusat hanya di mereka bertiga ini aja, antara Iyo, Niki dan juga Kak F ya. Karena faktanya meskipun mungkin ketiga cowok-cowok tampan atau tiga cowok-cowok sempurna yang tadi di lirik awalnya dibilang ini yang stars ya, adalah orang yang mencintai kamu sekalipun, faktanya kamu lebih cinta sama tiga orang ini gitu. Bagus sih, bagus. Mungkin this kind of percaya diri tuh perlu banyak-banyak ditanamkan ya yang stars ya, supaya kita tuh mengerti value diri kita. Aduh, ada aja ya gebrakannya. Tapi harus diakuin Youngsters kalau lagu-lagu dari NPD atau New Pusat Dunia tuh somehow nyebelinnya ya, annoyingly addicting. Maksudnya iya, kayak duh liriknya tuh bikin kita gemes gitu ya. Liriknya tuh kita gergetan aja gitu dibikinnya. Kayak ada ya orang dengan this level of confidence, tapi somehow musiknya tuh enak banget loh Youngsters. Di kuping tuh masuk dan cocok. Ya gak sih? Apalagi yang di single keduanya ini ada vibes-vibes sirkus-sirkusnya yang addicting, bikin candu, bikin dengerin terus. Aduh. Jujur, ini salah satu guilty pleasure kata aku ya di tahun 2026. Tapi udah stop sampai di sini karena aku bakal lanjut puterin lagu rekomendasi dari Kakak Kiftia nih Youngsters. Yang jelas-jelas aja lah, Out Out dari Charlie Joel Corey.

0: Young Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Aku Kevin, sindak telok teko Surabaya saiki iku Surabaya transportnya itu banyak dan cukup murah untuk pelajar yang biasanya harganya itu 2.500-an. Jangkauannya Surabaya. Selamat ulang tahun Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas salah satu original soundtrack film Indonesia Garapanaya Anindita di The Ultimate Soundtrack. Kita bakal bahas salah satu lagu dari band indie rock Perunggu yang ikut jadi soundtrack film drama keluarga berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Lagu berjudul Gemilang ini tuh dipakai di official trailer filmnya. Dan jadi gambaran perjalanan tokoh utama, Arga, yang diperanin sama Ardit Erwanda tentang perjuangannya memenuhi ekspektasi keluarga sekaligus mencari arti sukses versi dirinya sendiri.

Bahkan dari liriknya aja udah kerasa banget pesan yang dibawa sama film ini. Kayak part "karena ini yang ku mau, berkah kepala yang batu, semua yang ragukan atau tak percaya

Lirik ini coba buat ngegambarin tekad Arga buat ngebuktiin dirinya. Fun fact-nya nih, Answers, ternyata ide buat masukin lagu Gemilang ini justru datang dari Ardit Erwane sendiri. Sempet ada diskusi gitu, kira-kira satu scene cocoknya diisi lagu apa ya? Ardit nyeletuk, coba pakai perunggu, Gemilang aja kayaknya enak. Awalnya lagu itu cuma dipakai buat editor unlock sementara di proses editing. Tapi nggak lama setelah itu, tim produksi malah ngerasa lagunya cocok banget sama alur ceritanya. Dan akhirnya Gemilang dari Perunggu resmi dipilih jadi salah satu soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Youngsters, lagi-lagi aku mau kasih tahu kamu salah satu prestasi membanggakan dari girl group Indonesia, yaitu Nona. Siapa nih yang samaan kayak Kiki ya, lately gak tahu kenapa isi kepalaku berseliweran terus dan terus part dari lagu terbarunya yang ini.
1: Jalan-jalan dengan sepatu roda.
0: Bener-bener ya, si celutukannya Kristi ini, entah yang udah siap belum atau yang sekedar jalan-jalan dengan sepatu rodaku, ini ringyang-ngiyang di kepala aku yang stars. Tapi yang kali ini bukan mau ngomongin soal lagu barunya, karena enggak ya, enggak ikutan Friday new release kok si Nona ini ya stars. Tapi justru kerennya adalah masuk di Forbes 30 Under 30 Asia untuk tahun 2026 ini, menjadi girl group di kategori ini ya, berarti entertainment dan juga sports. Jadi anak muda yang berpengaruh gitu, masih usianya di bawah 30 tahun tapi prestasinya luar biasa. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri ada beberapa nama juga, entah itu content creator, entah juga musisi selain Nona yang masuk tuh Tiara Andini. Yes, keren ya menurut aku, karena kalau Tiara Andini boleh lah, udah lama gitu, dari tahun berapa ya, 2020-2021 gitu kan berkarir. Tapi kalau Nona nih loh, baru tapi go internasionalnya gak main-main ya.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri

0: DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Ngomong-ngomong, lagi latihan badminton. Berarti ini satu kegiatan yang sebenarnya rutin Eldrick lakukan nih ya?
4: Iya betul, soalnya kemarin lagi persiapan buat pertandingan juga.
3: Oh, jadi Eldrick ini atlet kah sebenarnya?
4: Iya, kurang lebih.
3: Oke, Eldrick, kemarin habis pertandingan apa tuh kalau boleh tahu?
4: Kebetulan kemarin habis pertandingan Kajati, itu tingkat nasional.
3: Wow, keren banget. Gimana tuh lombanya kemarin, boleh diceritain nggak?
4: Ya, atmosfer pertandingannya dapat banget ya pasti ya. Itu kan pertandingan yang tingkat nasional, tapi ya mungkin masih belum rezeki. Harus lebih banyak persiapan lagi mungkin.
3: Gak apa-apa, keren banget udah sampai tingkat nasional ya, bener ya?
4: Iya betul.
3: Terus kemarin meskipun belum rezeki nih ya, tapi adakah upcoming perlombaan yang lagi disiapin? Karena kok lagi rutin latihan lagi nih?
4: Oh ya pasti banyak dong, ini kan padat emang jadwalnya. Awal bulan ada Kajati, terus nanti akhir bulan masih ada Piala Wali Kota sama Kejurkot.
3: Wow, banyak ya lombanya.
5: Sini, cerita aja ke DJ.

kata dan didengar aja, ya kan? Ring, host your day answers di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Soundtrack. Music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the openness to the way. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran, nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Yeah.

0: support musisi lokal Surabaya.
1: Demarlus, jadi musisi Surabaya yang lagi aktif banget buat ngeluarin karya yang luar biasa, youngsters. Under Big Crown Record, label asal Brooklyn, trio yang mengusung genre soul, pop, jazz, dan old school ini memperkenalkan Natasha Sianturi sebagai vokalis, Sinatria Daraka sebagai gitaris, dan Tommy Satwick sebagai drummer. Sekarang ini mereka udah punya beberapa karya, diantaranya Midnight Hotline, True Love, Logika. Karya-karya Demarlus bisa banget kamu dengerin di DJFM Surabaya.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Aku Nisrina, sinta delok saiki teko Surabaya, destinasi luwe akeh rek, dolen yo rek. Jagoane Surabaya, selamat ulang tahun Surabaya.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

much buat kamu yang sudah seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sampai hampir jam 6 sore ini. Might I say happy weekend. Dan pastinya jangan lupa untuk stay tune dengerin di JFM Surabaya. Bisa lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM, lewat website streaming www.djfm.co.id, ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa nanti bakal ditemenin sama DJ Febi juga dari jam 8 sampai jam 10 lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Follow juga sosial media kita supaya kamu gak ketinggalan update dan info-info seru lainnya, pastinya only on at DJ FM Surabaya. 'Cause it's time for me to sign out now. See you and also bye-bye.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi lo Youngsters, karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya

0: My Sleep Button.
1: Watashi wa star. Stop. Mega.

0: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ

0: lenyap tak berbekas nanti, atau mau menurut tuk jaya.
1: Selamat malam, Kak.
2: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong, Kak.
2: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
1: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
2: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winslow.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emang nyaman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Astaga. Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the nation,
2: he is the openness to the way. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut ke bawah pula.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: by DJ FM.
1: Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Alhamdulillah, berjuang banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting.

0: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
1: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja, jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki, apalagi in this economy era ya.
0: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ.

0: Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih Youngstar si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

Dan 4.8 DJ FM Surabaya. Annyeong, selamat malam ya stars. Balik lagi sama VB DJ K-pop. Ya, semalam hari ini wajib banget buat kamu share playlist Jepang Korea favorit kamu di weekend ini.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 천 2009년생
0: 맞아요. 나도 인포터 비닐이 빵 거래. 니가 이런 지게 보 아재.

di 90,8 DJ FM Surabaya. Annyeong, happy Friday Youngsters. Akhirnya kita sampai di hari Jumat juga ya. Ada yang udah mulai mode santuy, ada juga yang masih gedebak-gedebuk ya, masih semangat buat ngejar semua deadline sebelum weekend. Ya bisa dibilang besok long weekend ya, karena Sabtu Minggu Senin. Atau kamu udah long weekend dari kemarin waktu Idul Adha Youngsters. Wow, benar-benar long weekend kalau itu ya. Dan malam hari ini seperti biasa, Feby juga siap banget buat nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam. Jadi siapin playlist terbaik kamu, Youngsters Jepang Korea Only, yang bisa banget kamu kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek Instagram story kita habis ini. Di Instagram story nanti bakal ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu tentunya. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan kasih tahu Feby playlist weekend kamu yang segebrak hari Jumat ini ya, Youngsters. So selain bakalan muterin semua rekomendasi lagu di playlist kamu hari ini, Youngsters, Feby juga bakal kasih informasi yang tentunya ngebuat kamu semangat ya buat menyambut weekend. Hari ini kita bakal ngebahas apa aja? Nah, kalau penasaran, duduk manis, jangan kemana-mana. Stay tune terus sampai nanti di 94,8 kalau kamu dengerinnya lewat radio konvensional. Kalau kamu pingin dengerin lewat website, bisa banget tinggal aja klik di www.djfm.co.id, atau kamu bisa banget langsung aja lewat aplikasi streaming on ears, ada di Play Store maupun App Store kamu. So, this is Stray Kids, Walking on Water. Siap nemenin malam ini buat kamu, Youngsters.

0: Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yo.
5: Our music is with the key that opens the door to the world and a vital signal that awakens it. Ini adalah main message yang pengen disampaikan sama Ki.

Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Give It Up. Just keep it low. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Dukya. Give It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Give It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up. I'm a dress setter, I'm a dress setter.

Masih bareng sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Yes, hari ini adalah hari yang spesial banget karena buat kamu nih, Ma, yang lagi nungguin comebacknya Aespa, akhirnya ya penantiannya benar-benar terbayar juga, Young Stars, karena resmi comeback lewat full album kedua mereka, Lemonade. Wow. Yes, lewat title track ini ya, dia punya genre yang baru, fresh banget ya, yang terus bener-bener kayak lemon freshnya dan penuh energi yang positif banget. Uniknya lagi, lagu ini terinspirasi dari idiom

yang terkenal banget ya Sir, sebenarnya ada When Life Give You Lemon, Make Lemonade, yang artinya tetap semangat dan ubah hal buruk itu jadi sesuatu yang manis dan positif. Beuh, asli ya. Dan di MV-nya ini, Karina Gisel, Winter, dan Ningning itu ngajakin fans masuk ke universe baru Yelsers. Dan ini khas banget sih mereka tentang perjalanan lintas dimensi Yelsers yang dibuka sama serangga lemon misterius. Nah, visualnya pun benar-benar fresh ya. Bener ngebawa kita ke musim panasnya juga. Jadi bikin vibes-nya tuh kerasa lebih bright banget dan tetap punya sentuhan-sentuhan khas dari aespa Yelsers. Kamu penasaran lagunya fullnya kayak apa? Tungguin, nanti Feby bakal play khusus buat kamu ya Yelsers. Sebelum aku kasih lagu full dari si aespa, aku mau menyapa dulu hari ini ada siapa aja yang udah drop playlistnya di hari Jumat yang penuh dengan kehappian ini ya Yelsers. Kalau kamu belum drop, langsung aja kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Ada Kak Nara Yelsers yang hari ini tumben banget requestnya Korea-Korea, kata Kak Nara mah ya. Hari ini request lagu dari Heart to Heart yang Ryut. Katanya ganti-ganti aja soalnya random, minggu ini kan ada opening ending anime. Jadi udah gak ada kata Kak Nara, jadi sekali deh request Korea. Oke, siap ACC.

Tah yang hari ini juga WhatsApp mau dengerin lagu Beavers hari ini. Okay, satu-satu ya bakal Feby putarin Youngsters. Dan buat kamu yang malam hari ini juga belum drop, kasih tahu Feby sekarang juga. Ada Kak Ade juga yang barusan aja gabungan. Hai, selamat malam, mau dengerin lagunya NH yang Shout Out atau yang Pentagon yang DC. Okay deh, satu-satu semuanya Feby masukin ke playlist Youngsters. So jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Ini dia yang ngebuat kita ngerasa malam hari ini lebih fresh lagi ya, Youngsters. Lemonade dari Aespa.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Wow, wow, wow. Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

I just wanna dive. Young Stars dari Bangtan, Swim. Nah, hari ini juga buat kamu yang mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh banget. Langsung aja kasih tahu Feby lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan malam hari ini, kalau kamu request lagu Indonesia, besok di hari Senin ya, say. Kalau hari Senin sampai Jumat di jam 11 sampai jam 1 siang itu, kamu bisa banget buat request lagu Indonesia favorit kamu. Kayak si Zulia ini, malam-malam gini requestnya lagu Jepang Korea ya. Kalau malam, kalau siang hari baru lagu requestan kamu Angie Carvalho, boleh banget tuh kamu langsung kasih tahu DJ Hans ya. Dan malam hari ini aku siap banget buat menyapa kamu juga yang udah gabungan di Instagram ya. Mari kita ceki di @djfmsurabaya. Di Instagram Young Stars ada dua bestie seperti biasa ya. Hari ini request lagu Brave Generation dari Beavers. Dan ada si Wako Ichigo mau dari lagunya King and Prince yang Walk for Lily. Kalau Tama mau dengerin 3XL-nya Number I. Kalau 8 Temam, Theater dari King and Prince. Wah, ini udah lama banget juga ya yang Stars gak diputar. Ada si Hani, waduh satu hati ini kayaknya sama aku tadi ya. Udah Baby puterin tuh request lagu dari Chom, Baby Monster. Ada si Hani yang mau dengerin lagunya Curtis yang Red Red. Dan ada dari KP Kamari mau dengerin lagunya King and Prince dan Number I juga. Ada si Gomi Gang mau dengerin lagunya Sakurazaka. Siap deh, satu-satu ya dari Number I, King and Prince, Reiko, ada Fujikaze, ada juga Baby Monster, Curtis, Number I, Beaver, semuanya bakal Feby putar ya, Stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya Youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja Youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih bersama sama Feby di 94,8 DJ FL Surabaya. Buat Besti Indonesia, siap-siap ya, karena BE:FIRST akhirnya bakalan tampil langsung di Indonesia lewat Lalala Festival 2026 Youngsters. Dan ini adalah pertama kali mereka bakal debut di Indonesia ya. Nih boy group asal Jepang yang sering banget kamu dengerin lagunya ya, Youngsters. Dan ini bakal tampil di tanggal 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Dan yang bikin makin spesial, ini adalah penampilan perdana BE:FIRST ya, Youngsters, di Indonesia dari pertama mereka debut di tahun 2021. Festivalnya sendiri berlangsung selama 2 hari ya, tanggal 22 sampai 23 Agustus, Youngsters, dengan line up internasional. Dan BE:FIRST menjadi salah satu line up-nya di hari kedua. Dan BE:FIRST pun dikenal punya performance yang energik dengan kombinasi vokal, dance, dan rap yang kuat banget ya, Youngsters, dengan ciri khasnya. Dan kalau buat kamu yang belum tahu, mereka ini dibentuk dari kayak survival idol gitu, Youngsters, namanya BE:FIRST. Dan lewat situ pun mereka semakin populer lewat lagu-lagu mereka yang punya style modern dan powerful khas J-pop generasi terbaru ini. Dan buat kamu yang masih bingung dan lupa yang mana sih vape requestannya BE:FIRST itu biasanya, nah kalau kamu lupa gitu kan ya, BE:FIRST itu yang mana, aku puterin dulu ya. Ini dia BE:FIRST, Youngsters, I Want You Back, yang sering banget kamu dengerin nih.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yasters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih di Tomil Sofibi di 94,8 DJ FM Surabaya. Ya, karena sekarang akhir-akhir ini ya lagi rame banget hal-hal yang bikin wilayah Indonesia, terutama mungkin Surabaya ini sudah masuk wilayah yang sempat rame karena begal ya, yang Stars ya. Nah, kalau ada hal-hal begitu, itu kan ngebuat kita ketrigger kayak, aduh, tahu gitu aku mengikuti sebuah seni bela diri, gitu kan ya, biar bisa ngeprotek diri ini kalau ada orang macam-macam langsung ngulur.

Arin jurus gitu kan ya Young Stars. Nah, kalau ngomongin tentang seni bela diri gitu kan ya, untuk ngejaga diri sendiri di sisi lain ya Young Stars. Nah, di Korea Selatan ini tuh ada seni bela diri yang ikonik yang sebenarnya kita juga udah tahu. Bahkan mungkin kamu dulu waktu SD gitu ya Young Stars, atau sekarang kamu yang lagi dengerin pun lagi meneruskan juga nih salah satu olahraga yang terkenal banget di sekolah. Namanya Taekwondo. Pasti pernah tahu, pernah mengikuti, pernah tertarik ya kan Young Stars. Taekwondo ini terkenal banget sama gerakan tendangan yang cepat dan teknik yang energik gitu kan ya. Bahkan olahraga ini sekarang udah jadi cabang resmi olimpiade dan dipelajari di banyak negara. Tapi di Korea Selatan sendiri Young Stars, Taekwondo ini bukan cuma olahraga tapi seni bela diri yang dianggap sebagai bagian penting budaya dan pendidikan karakter. Kok bisa ya nyambung ke karakter? Karena anak-anak Korea Selatan itu banyak belajar lewat Taekwondo ini dari kecil buat ngelatih disiplin, percaya diri, dan rasa hormat kepada orang lain. Menariknya, setiap gerakan dalam Taekwondo itu punya filosofi yang tentang keseimbangan tubuh dan pikiran, dan sesuatu yang bukan cuma kuat secara fisik ya sebagai proteksi diri, tapi gimana seseorang bisa ngontrol emosi, jadi gak sembarangan langsung ngeluarin jurus yang serstan, dan tahu titik-titik tertentu gitu kan ya, dan punya mental yang kuat baja. Makanya ya nggak heran kalau Taekwondo itu jadi salah satu simbol budaya Korea yang paling dikenal dunia. Kamu pingin nggak sih yang serstan?

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: That's in the vibe. Hold up.

Gak kerasa banget ya Stars, bentar lagi udah jam 10 berarti waktunya kita semua istirahat. Nunggu-nunggu gue mapta ya Stars buat kamu yang udah share playlist weekend kamu barengan sama Feby hari ini di hari Jumat yang nunggu-nunggu cemiso. Makasih banget ya Stars udah menemani Feby sampai jam 10 malam. Besok di hari Senin kita ketemu lagi, jadi siapin playlist terbaik kamu ya. Ya Stars, happy long weekend dan selamat istirahat. Nunggu-nunggu gue mapta ya Stars. Ciao, ciao. Annyeong.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur. Bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Lagnya tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk jaya kan?
1: Gila, cepet banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
2: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
1: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
2: Wah, baik kok dipuji sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Astaga. Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FF. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026.
1: DJ Highlight
0: by DJ FF.

0: Dead's Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh itu 2022 kak, aku hampir bunuh diri kak.
2: Hah serius kamu?
3: Bener serius.
2: Karena apa, apa yang nge-trigger kamu untuk udah deh kayak ending deh, ini ending story aku deh gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu aku itu kan S1 molor kak ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis gitu kan. Sampai molor kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih kayak. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, Youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year. Ini bukan kali pertama untuk mereka ngasih itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yang Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Eh, tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, aduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yastas Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: The most iconic music from your favorite movie.
4: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi

0: Ya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Yasters Radio.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: Lomba Sihir bakal ngeluarin versi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, salah satu hits dari Sheila on 7 nih yang stars. New versionnya ini sendiri dirilis 22 Mei 2026 nanti. Sekilas kalau kamu dengerin, lagu yang tadinya Sheila on 7 banget jadi Lomba Sihir banget nih. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
1: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
1: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
2: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: Breakfast Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: New Willy. On Vigiana.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbief karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Mangrove
4: bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari

0: Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
1: Iya.
0: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, Hiasters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Ayolah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Lisa, Anita, dan Rema tercantum di lagu berjudul Goals yang kabarnya jadi bagian dari original soundtrack atau theme song baru untuk FIFA World Cup 2026. Spekulasi ini makin diperkuat setelah DJ Zegen dari Tropkillers nge-like salah satu postingan yang ngebahas kolaborasi lintas genre dan lintas benua ini ya, Stars. Bakal kayak gimana dah toh kolaborasi mereka nanti?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Guess I'm